arrivi in Grimoro io mi chiedi. Quello che parlano ai rettio con la New Zealand, che tu si hai tolato con la finalità, non ho con la U, e che ho che mi ha tolto l'anima, che ho tolto un noa, e ha colto il signore, e ho colto la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, e ho con la U, na mamu mai hoki ai tala koe ni ke nuspepe koe a Museum Hill a upae te kutu a kūre koe a Ore John a ke haroki o tōna koe a tola na o tō koe a kumanga o Ore John e a ke tōna whapaanga o ki a le a Ore John a i e rau tonga ni hoki o kukei e a upe a nahi kia ma upe mo tola hi hoki e kaunga au e kumanga o Ore John u sila koe tuko tōngi au pāu kia kia ngongo kia tāko ken ki he kau ngāwe a hiria a hono maha e pure Paul Thompson I he pompong kia a niati na le pihi ai e patukosi a he kau ngāwe kia a opna opna hoko patungia I he he kion e hoko kia mea koe ni na hiria kia mea mea pina hoko ki mo I he patukosi kia na tome na hiria kia mea mea mea mea mea mea mea ai mai kau ta te ki de te kau ta pa e ngong ai stop me enche e ni me e ngahi a ki tō ai ai tōlahi o kau ngā ui kui a ki kosi ki tōma kua pa ama li malama poki a no soko hoko atu a te wahoko kui a ngai ta kui a na I tāpu me te poki a moe kau ta hai kui a news hub I he wāwhi wāwha o I kai kito e te wahoko patomia ai News Hub pia. E osi ai pipoki ai pūre koia o he region, a Thompson, he os koia ai taumi, te ai hoko atu koke ni teo ke kumi a tāpo au, te ni hoko ia koi pūre ki he region usila I he kahau. Na I pipoki e he taki koia e paha I National Law, Christopher Luxon, a kōkasi te amo e me paha I he weekend ye, ke whakapapau I aku ke aku ke lot o kua ai pāti ke ke hoko atu koi taki a paha I koi ai national e tōne whake nai aho a nile ke walunga kou tupu ke au ke hoko koi a ai whiri ka kuha mai a se se lue a waka koi a o pāti national e wanehane ke hami ihi ku nao whakaukau ke nao hana o o whai ha kukitawa maro he tūma whakataki ke pakahiko Christopher Lacek ke mina lo lakana ka hoko hoko ke ta hoko ki ta taki ai pati ni koi a pe te te koi ni kai kuri na mai na mai poki ko ta hako I ni na tama hoko hibe ke ni o koke ma o ke ai loto koi a oi pati ke te hoko hoko ke a Christopher Lacek a koi hoko I a koi taki I he paha I koi a ai national party ke na pe te watu ke ka hoko ai kiri ono to au a te fokien a hona whenga I ke tuku hipo a tunga kera taki koi a oi pāke a nesina olo I mai na pēni wha kua pari watu e a koiongo a nga au e koi ni tona kera hipo a re lakana a wha tōu kona hoko pe a kikai malaro ke to'o a tō tahani a ni aiko ki heni a ai pa kau kau o e kiani ihi pina o pa kau kau a pa kau kau ni o kau ai a matapure a koe minister a koe ki te kens kus peng te a koe ola koe a oe watahana ni koe ina tuko ai te he pare ni a ai kontan ki tua I ono la kanga koe a koe minister I he te kens te a moe nga hi portfolio koe a nani ma u te a pakahai te koke kus koe ki te kai ki ni toi hoko atu e ni nina e ni pahok patongia I he marae koe a oe politikare e osi ai pe te mi lakana o ia. Oku te hoko ka te soke pakatara no I he ahau ni te anyongo ku kawapau I he pāti ni una kopo pe te alakse. Ka ku pe pai pe tara no sa sala mahalo pe na iai ta maani ike na nau kau ka taha me kuspeng I ho pe nga I koia te pakahipo a Kustofa Lakse ni te mi hono lakana ka hua onai koia ki he kukeni ku kawapau I
ispatin ko kuspento tapi nang paya no pau ko ni kete na si ko pia ki ra si minista ko ya minista ko e ka stempet ka ma ko ki atus bishop na na ka mo ki na wa ki no pai ai to ne pa ro to ko ya stempet na ku pa ta ke na ni ka la to ma pa ta ko ya ku sa pa la si ya mo ko to ai ni ko ka ko ki e first bishop ya ta Pemo Erika Stanford, aku nak pompom ke, itu bawa kau tu aku sekolah si, itu aku nak tak ikut ya oleh parti. Aku faham tu ki, dah ikut ya, ada sesuatu ke tu nak ikut ya oleh parti ni, kawan. Kui kui hamai, dia ikut ya ke, ni ku amal kita dah ini. Dan yang aku malu muka aku sekolah si, ni kalau kau nak jadi aku, kita pergi sekolah. If I did a CFP, so I'm going to go to the point, yeah, or just a fax. Luxem to you, TV, the IP have a pay, a hop of mine, he more I am, therefore, how for I need it. But then, go, don't go away, we can go for a party. Okay, now, okay, just a fax, I go bow, I park to go, yeah, just a road to the tomb of a taxi of the EIE. Aku tetap dengan polisi kena bayar siok dia. Aku penonga, aku kau kau dia hari tu hari baik. Kena kau kau dia cakap perasaan tu kau ya okelah ni. Dia kau aku dengan polisi, pernah polis kau yang kau bisma kau. Kena tukang lah yang kita dengan kau ini. Kau kau ay, nah aku penonga tolah dia ay baik. Aku siay ay tahu cai na. Sekarang itu penonga kita ya. Ayah. Tetap dia umam kasih umam kasih tahu aku nahi penunggu apa baik sekolah ini, orang mama ia lau kau ya oihala, ia kepelai ini untuk mengenai polis kau ya kau semanuka, orang terutukan kau dia kau hajar hati penunggu baik kau ya oihami, aku mahu nabi ini begini, aku mahu dia mahu ini kenal kau dia menjulur kau ya lau. Hito ini tengah ini kau tiga ya aku mak dengan kono mabihem iku ini aku hati itu tengah tinggi dia kita dia menaik mau mau lau kalau kau pun nak tahu kau ya mana baiki dia pun nak tahu dia naik kau tuh halah dia menaik lele tapi aku tak kau solo satu pulau tu mabah satu kita itu yang kita kau nak kono mabih halah yang nak yang ini dia aku siai hal kono mah kau yang baik kau tukang aku ini hito ini aku mahino. Okay, ngayon ko kawin at ito ako nang matahakoy niya ng paiki, ulahi ay siya at atay ginaw. Kono nga, ginaw lang kung matapapaholo ni hala. O siya ay ang tao tayo na kuya o ikatay. Kaya ko pinanipot na yung polisi ko harap niya nga. O ko kahala niya pinitota ako tope, kono nga ay dipito ko niya ginaw. Kaya ko kaya ginaw nga, kono nga, ibay ko ha. Kahala niya pinitaw ko ay hanay. Ang ati, kono nga ati. Malaysia ada community yang memang dari itu yang aku tahu pun hala. Ia tahu pun aku, ia mahir nak yang aku sih nak tahu pun aku pulang apa yang dia cakap aku kau yang North Shore. Jadi aku pun ia tahu pun aku maju lagi. Pulang aku nak tahu pun ia cakap aku pun sih dia kau yang okalani. Aku ini kau satu okalani. Aku pun pulang aku yang ahli. Kau lah kau ya, tahu kau ya. Penolong aku ini kau misalkan, tinggi tinggi mang, lima tol, naik dah. Kau polisi, kau aku mahu naik kau ya, ayahnya, mereka kau ya, oleh baik ni. Kalau leh mungkin weekend ni, ay mau pare kau ya, Pacific Music Awards atau PMA, ay mereka waktu kau dibuat malah kau ya, oleh FIBA, on mak wayan naik pare, nanti kau same way. Pacific Soul, R&B artist here. Tau ni ni mako hoko na o ta hani ai. Are ko ya. So the signature choir ni veri na toni. Na ma na to are ton. Best Gospel Artist Special Recognition for my award. The people we the people choice. So Stripe na ni mao ya best specific music album. The people the 300 sound. Yot. I'm not talking about a specific beat, aka artist. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm a copy. I'm
ye Creative New Zealand Award and now ye Poki Parekoia and Pacific Music Award in the weekend. Koi e kautuki mua o marakoia o e musikana na o tātātia o ko tahoko e me kwati pāne koi ni. O ko te te poki ke pakahoko a e teke koia o rea pakatonga a e o te te pakahoko ia i e aho tahono i e aho oua koia o a kosini e ko te te poki a Aotearoa a e kini community tonga